0: Ani kamu ni tahu tibuk sang, hanya kerang panda paymani agulah, hanya kili fikir tiri ni, jini. Ujian tu punya kau buruk panda ni, sal kamu ni panda, ang tiri saya tenggelam ni. Sal kamu ni panda ni kau buat hamangka. Hami atas hadi tak nadi tanaji. Abah ikut matong lagi sini, hai matong kau tapung ni ajaru, nampul tak mani wancuk. Orang sar, amah ikut tebetu ke asik ke? Jora citrawa habis hangka. Sana ni kau mana kau tunggu, hai panu, ubah ini salah ni. Nengle tamu ni wancuk, angje, tiri nak kau nus hamani. Besuk jorati, nang mana kau, namu kisah saya kenal di. Tak sih kau tu naik ni kena. Pongkaham?
1: Hello.
0: Hai Pongkaham.
1: Hello Pongkaham, darah.
0: Hai Pongkaham.
1: Yang malam orang tinggal, bukan ni malam orang ni.
0: Di. Indah, sari.
1: Ya, pang pastilah pemusim ini asyik kena jalan. Kita jadi kisah kena kadara tinggal ni kau tinggal.
0: Oh, ang sama ni ngan ke? Hamiata salaji, hamiata khnadi, hamiata naji. Tahu ni ozaro. Omo hayno kebangku ke nangku mana hematong zaka. Abun nu saya jongle.
1: Abun ta, hamita abun ni dino do dara. Hamia nu nabisir dak kena bayi. Omo hay topik tu. Berakina ang zaka.
0: I don't know how to do it. I don't know how to do it.
1: Bobai mukhang kan nuk layak mana sini layu tu jin yang area berkhangen nangka pono sini ya FM ya kray bodo logo call kayu ni cak. Kacang ayang tibo pino yang tibo pino kena le hingga mo tu pang tol dia dah rasa ya dah hamzah tu tong mana ni baje. Omah hingga tong lah nangja tu tang tu tono na.
0: Dah kaham kering tong lagi tu. Kaham kering tong lagi jatono kaham kering tong lagi.
1: Hambai.
0: Aku, orang sengsar salah salin juga gay. Hei, penang sana ni mereka hei sih.

que nyoba tong mani ba to to ni no right tong mani ba ge sing video mob speech baba ko khanya ni aro apni opo byabohar kore lete sing aro nam ge sing gara apno namai ra apno gara mane enjoy khaine ra gor se tabu apno sing ge favoring khai sing ge tapra sing ge tabu sing taro to kaham bai hamya dal nei na tong nai e diba ge tabu sing apno namai ra sing apno gubuno na tabu sing no chi tani se ti dapeng dapeng nei hoya diba kaham ni logi hamya bo tong khai na tong katawa ka hamu sengna lainna ni abu se sini dara tijak mugza borok tijak mugza borok borok hamyanon ke arun kharni pane ka bu social media ba nini internet to hab kan ke aro kwang ma hamya ka hamna ne tang tani hamya se phagra ho ya de ba kin abuno skip mark pane abuno abun se ka mark kharna ta ko hata nin sing sing ok sai ja sama bai no tabuk tamung lai ka sini aktoro sang lugu tong acha torwa phang tam ni chama ba se go abo ba sabo bang ma ang lai urpat le he di ba kok ta ta ni bu ti ni au ha nyong tai ka ta bu sen nai le ni sung ga lo sung ma ma je sung mo kol tong ma ba bu kok ma ba kok ma sao ka ta bu sen a nai le ta ni wo nung abo thari nya na ni nung a ka hamiano nung ka bu sokomori pai mia abo togum tongra na yabo abo the survival ka hesa ho zabra ka bang mangi tong khari sa sobre sibi ka sa rong tomata mata o zabra no tabu kuche ida pai pai nai ni shanka ehi o zabra no tabu kuche ganga mai kuche jang mai te bono ba hamna re bono hamna re zora pai jang sa bo obong nai ka zora pai ki bebo no dud ka dud pani ka pani ni thana ni kok ta kok tabuk sing abo azoran bagi nung se sapdan nung se soli nai rok sing use kwa nai rok sing tabuk social media kulik nai rok sing tara kok kok si nai rok internet bai tong nai rok digital use kwa nai rok sing tam se soli nai abo se balai hoza sapdan nani banta wala nini bus kong ko tonggo abo no nung kibi nani ta kaham no narik dini sapla bai bila to kaham no narik dini hamiya no kibi khanatani bai hanyo nung sing zo to kok samani ka ham ja nang ja ha di ba je nang mani kong na sing na le ni ble bi ni ham ya kong ba bu thaka to sing apo yang ti khana yang ti lai ri ro nai ye ba ka ham kok jukti jukto jada nang mani zora ba bai khapi ja apno sing na rang nai ta ko bu khau su mai abun lagi sing bu nyo ham ya samai ro ka bo bo ham ya na sa jang mai bo ham ya na sa jang mai sa jang ini hanya saya tak melapa. Abu boleh kan darah ini api borong ke? Tapi usin borong ke balai heleng, balai tiplang nak kerak. Usin borong itu rang bohazam klaim menja. Ke rang rang bayu sung pajang nak kerak. Rang bohazam klaim ya, sung lub busam lubi meja. Ini kami mana balai kebang. Abu sung lub juga. Kamu bagi sung kisi sebanyak sini, bawang sung ripe mana sini. Hak noru, ini dapatkanu paling temanu. Jawab nuseng atau sah, tak sah di awal ni bagai seng, am klien ke, seng apa nuseng beli wiru, jakari wiru, jawab klien. Awal bagai seng, ini borok nu orang nu tengi manu, seng arun kelugu, kon bayi saji koylayan, kabuklayan, ini gerung nu, seng sesa hilik, sesa kutu wancung lagi seng sini borok. Aleng ke wan suwi saka saka sampil ya ah itu sing bawa yang tip lagi tong apa yang lag neng no tapi no manjang lagi neng no ah kotor rope butuh si kutua tong lagi bawa waisha usus se pasah payu keborong ni abu butong belu tong he di ba sing ah gua hayung lewi sing tadi hilik butuh ini wan suwi ada sesa depth sesa butuh kelen sesa sing dapat ni lagi hani lagi awang layan, okay. Kita kau ini pasang labu, kita jalan betulnya. Ini oje FM program balai ke jengjal ni tu. Kadang-kadang kau ini, nuk salburum-burum program kena kangke. Tapi

Teruk terukai pai thak bukak gaut lang lain na, ingke jorat tu kebang kali kanor bosai mana nong ni bukuk fung ni simi kok shawi tong mana shamang shamang totra ran ka, pai thak gaut hinggana kok rok shali ya ni, shana ni kisah fan rok bok pai thang bayu hai ni bagai no. Kokro kebang saya wei pai thago her samno kebang ro sun khana lain nga phai di ha ojora wo jeng tang shor cha mung khana lain chini resap karang nga chini ta khuk manai granai chini ta khuk chonjoi seng khana hak salik ta thang ni himani or cha mung nga phai di khana lain pal baksa kai or cha mung no